atau Fakultas Musik Charles Darwin University, karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawakan oleh dosen tamu dari luar Australia. Salah satu dosen Fakultas Musik CDU, Dr. Paulo, menyambut hangat kedatangan dari Dr. Brantley beserta rombongan pendamping, yakni Ketua Ambon Sailing Community atau ASC Nico Tulalesi dan Benjamin Kakerisa. Selama 4 jam pelaksanaan workshop, suasana kekerabatan yang erat begitu terasa di ruang pelatihan. Mahasiswa Australia tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga berkesempatan merakit beberapa alat musik bambu di bawah bimbingan Dr. Brantley, memainkan hasil karya mereka secara spontan, serta diizinkan membawanya pulang.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

kapasitas pelaku usaha asal Maluku agar mampu menembus pasar internasional. Dalam forum bisnis di kota Darwin, Australia, ASC mengusulkan adanya program pelatihan atau training khusus bagi para pebisnis Maluku untuk mempelajari peluang pasar baru di negeri kanguru tersebut. Ketua ASC, Nico Tulalesi, menyampaikan usulan strategis ini saat menghadiri ASEAN Forum yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Darwin Vision 2026. Menurut Nico, langkah konkret ini sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha lokal dari Maluku memiliki standarisasi global. Selain pelatihan, ASC juga mengusulkan pembentukan satu forum kerjasama bisnis formal yang menghubungkan pengusaha Maluku dengan Northern Territory atau NT Australia. Guna mewujudkan kerjasama tersebut, ASC memboyong sejumlah pelaku bisnis asal Maluku untuk menghadiri pertemuan bisnis yang difasilitasi oleh Australia Indonesia Business Council atau AIBC. Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Konsul Republik Indonesia di Darwin, Bagus Hendraning, serta Direktur AIBC, Kate Helen. Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi produk-produk unggulan Maluku untuk masuk ke pasar Australia. Dan kibanya, bersaudara masih diingat tolong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini, karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon. Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

0: budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Indonesia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
6: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

bagi aparatur sipil negara ASN tetap menjadi prioritas meski saat ini masih terkendala kondisi keuangan daerah. Penegasan tersebut sampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku, Jasmono. Dikatakan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak ASN. Namun realisasi pembayaran TPP sementara waktu belum dapat dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia menjelaskan TPP merupakan tunjangan berbasis kinerja dan disiplin yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan serta

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: tahu banget ya.
1: Anak tahu cuma anak tahu saja wa. Bicara bicara tak masalah perasaan ni teh.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara, masih di Perompak Riamon di siang hari ini. Dan kapan-kapan informasi lainnya masih seputar Maluku pastinya. Dan informasi di pukul 11:38 menit ini datang dari OJK Maluku. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku menggelar aksi sosial melalui gerakan Beta Tanam. Melalui penanaman pohon rambutan di negeri Rutong, Kota Ambon pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan sekaligus mendorong kolaborasi antar lembaga jasa keuangan dengan mengusung tema gerakan penghijauan melalui tanaman produktif untuk lingkungan berkelanjutan. Dan selain memperkuat ruang terbuka hijau, penanaman pohon produktif diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang akan dirasakan pada masa mendatang. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Negeri Rutong beserta jajaran pemerintah Negeri Rutong dan pimpinan dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku, perwakilan Lembaga Pertanian Negeri Rutong, Kewang Darat Negeri Rutong, jajaran OJK Provinsi Maluku, pengurus IPOJK dan juga IIPOJK serta masyarakat yang secara bersama-sama melakukan penanaman pohon rambutan. Selain aksi penanaman pohon, rangkaian kegiatan juga diisi dengan touring kebersamaan yang melibatkan FKLJK Provinsi Maluku, IPOJK dan juga IIPOJK, dan kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi serta membangun sinergi antar lembaga dalam mendukung berbagai program pembangunan berkelanjutan di provinsi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan era perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, ya, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor. Jais Eli juga memastikan bahwa dengan sinergi antar pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan Pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman. Mendengar untuk informasi lain, Seputar Maluku juga masih akan menghadirkan. Untuk itu tetap stay tune di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Bapak saudara, kota bukan sekedar kumpulan beton jalan dan jaringan pipa air. Kota adalah ruang hidup yang bernapas, tempat memori kolektif diendapkan dan identitas dirajut. Namun kita kini menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan penghilangan substansi budaya dalam landscape kota. Direktur AMO atau Ambon Music Office, Roni Lopez mengatakan bahwa hilangnya musik yang tradisional, tergusurnya bangunan tua yang menyimpan sejarah serta memudarnya kearifan lokal dalam tata kelola ruang adalah sinyal bahwa kota sedang kehilangan jiwa. Ia mengatakan pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu telah mengubah wajah kota menjadi seram, anonim dan juga asing bagi warga sendiri. Terlebih lagi bagi kawasan pesisir, perubahan landscape yang drastis akibat reklamasi atau pembangunan beton di bibir pantai seringkali memutus hubungan masyarakat dengan ombak, ritual dan ruang hidup yang membentuk karakter. Lebih menekankan ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat pun turut tergerus. Fenomena ini mendesak pengambil kebijakan kota untuk menyimak kembali. Apakah kita sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri kita? Melalui memori dan inovasi, identitas dan dialog serta kontinuitas dan imajinasi budaya membekali masyarakat kota tidak hanya untuk bertahan menghadapi arus modernisasi tetapi juga untuk membentuk masa depan kota yang lebih manusiawi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan pencernaan terus meningkat. Seiring semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi usus berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan, salah satu makanan yang kini banyak dipilih untuk mendukung kesehatan usus adalah yogurt probiotik hidup yang mengandung bakteri baik aktif. Nah, yogurt memang dikenal sebagai hasil fermentasi susu, namun tidak semua yogurt itu memiliki manfaat yang sama. Dilansir dari Hello Dokter, Hello Sehat ya, yogurt probiotik hidup adalah yogurt yang mengandung mikroorganisme hidup yang masih aktif saat dikonsumsi sehingga mampu memberikan manfaat bagi keseimbangan mikrobiota usus. Nah, keberadaan bakteri baik tersebut juga membantu menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan juga bakteri jahat di dalam saluran pencernaan. Nah, saat keseimbangan ini terjaga, proses pencernaan makanan dapat berlangsung lebih optimal sekaligus mendukung penyerapan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Nah, selain mendukung kesehatan usus, probiotik hidup juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, hal ini karena sebagian besar sistem kekebalan tubuh berhubungan erat dengan kondisi saluran pencernaan. Mikrobiota usus juga yang sehat membantu tubuh merespon ancaman penyakit dengan baik. Nah, dengan semakin banyaknya pilihan produk yogurt di pasaran, memahami perbedaan antara yogurt biasa dan juga yogurt probiotik hidup menjadi lebih penting ya. Dan memilih produk yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan usus sekaligus mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh sebagai bagian dari gaya

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara memiliki kacamata yang tetap bersih dan bebas dari goresan menjadi keinginan banyak orang. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kondisi adalah dengan menggunakan wadah khusus untuk kacamata. Selain melindungi dari benturan, wadah ini juga membantu menjaga bentuk bingkai agar tidak lecet dan juga mudah rusak. Nah, saat ini tersedia berbagai jenis wadah kacamata dengan desain yang menarik dan beragam ukurannya. Ada yang berbahan keras untuk perlindungan maksimal, serta berbahan lembut yang ringan dan mudah dibawa kemana saja. Dan pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan gaya sehari-hari. Nah, menggunakan wadah khusus ini juga dapat memperpanjang usia pakai kacamata pendengar. Karena kebiasaan meletakkan kacamata sembarangan seperti di dalam tas, tanpa perlindungan atau di atas meja berisiko menyebabkan lensa tergores maupun bingkai menjadi bengkok. Nah, selain fungsi utama sebagai perlindungan, wadah kacamata juga hadir dengan tampilan yang lebih modern ya. Beberapa produk bahkan dilengkapi fitur tambahan seperti lap pembersih, kompartemen aksesoris hingga bahan anti air yang memberikan perlindungan lebih saat berpergian. Nah, dengan harga yang relatif terjangkau, wadah khusus untuk kacamata menjadi aksesoris yang layak dimiliki oleh setiap pengguna kacamata. Nah, perawatan sederhana ini dapat membantu menjaga kualitas kacamata tetap optimal sehingga nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Bapak Cede yang baru saja lewat ya pendengar ya, dan informasi lain juga masih akan Beta hadirkan. Nah, untuk pendengar yang suka makan selada ya, selada selama ini dikenal sebagai pelengkap hidangan seperti salad, burger ya, hingga lalapan. Namun di balik tampilannya yang sederhana ini, sayur hijau ini ternyata menyimpan beragam kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendengar. Ini tidak heran jika selada ini menjadi salah satu pilihan utama dalam pola makan sehat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga berat badan dan meningkatkan asupan nutrisi harian. Meski sering dianggap hanya sebagai pelengkap makanan, selada memiliki kandungan vitamin, mineral, serta serat dan juga antioksidan yang penting bagi tubuh. Nah, sayuran ini juga memiliki kadar air yang tinggi nih, sehingga membantu memenuhi kebutuhan cairan seharian, sekaligus memberikan rasa segar saat dikonsumsi. Meski kaya manfaat, para ahli juga menyarankan agar selada ini dikonsumsi sebagai bagian dari menu makanan yang seimbang. Nah, mengkombinasikannya dengan sumber protein, karbohidrat, kompleks, serta lemak sehat akan membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh secara lebih optimal. Selain itu pendengar, pastikan selada dicuci hingga bersih sebelum dikonsumsi untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri atau sisa pestis.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Perompat RRI Ambon. Pendengar, sudah di pukul 14:54 ya. Setelah nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, katong akan sambung dengan Perompat Jakarta untuk siaran budaya Nusantara. Tapi katong update dulu informasi lain ya, yang datang masih seputaran Maluku ya. Ini datang dari Kepulauan Tanimbar nih, pendengar. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur gabungan TNI dan instansi terkait menghadiri apel gelar pasukan. Kegiatan ini dalam rangka kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Apel pengamanan WIP berskala besar tersebut dilaksanakan secara terpusat. Fokus kegiatan ini di halaman Markas Komando Batalion Infantri Yonif 734 Satria Nusa Samudra Somulaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran Kepala Negara dijadwalkan untuk memimpin langsung prosesi groundbreaking pembangunan shelter proyek strategi nasional dan lapangan gas blok Masela yang berlokasi di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Mengingat agenda ini melibatkan tokoh nomor satu di Indonesia serta menandai dimulainya salah satu proyek energi terbesar nasional, selain itu juga pengecekan kesiapan personil dan material dilakukan secara ketat demi menjalin keamanan yang absolut. Dan Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menganggap bahwa pengamanan ini menerapkan standar operasional prosedur pengamanan VVIP yang berlapis dan sinergitas tokoh antara Polri dan TNI menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan kepresidenan berjalan tanpa hambatan. Melalui pelaksanaan apel kesiapan di Batalion Infantri Yonif 734 Satria Nusa Samudra ini, seluruh unsur pengamanan dinyatakan berada dalam status siaga penuh dan siap menempati posisi masing-masing guna menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.
1: FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas Dara Seng Terasa Katong sudah di pukul 15 lebih 1 menit ya, atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di jam ini Katong akan ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta ya. Dan edisi hari ini di tanggal 16 Juli 2026, yang bertepatan dengan hari Kamis pastinya. Kita akan ikuti bersama siaran Budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan juga RRI Bandung dengan topik mereka yang sangat luar biasa di hari ini, yaitu bunyi yang tersembunyi, pemanfaatan alat musik daur ulang, pendengar. Dan untuk hari ini di Budaya Nusantara sendiri akan menghadirkan narasumber, yaitu Kak Deden Tresnawan ya. Ini Direktur Bongkeh Art Space dan akan dipandu oleh host kita yang kece-kece pastinya ya. Dari host RRI Jakarta ada Mpok Nova Kalista, dan juga dari RRI Bandung ada Bang Uweb Rukanda. Nah, untuk pendengar yang sedang stay tune di sore hari ini, selamat mengikuti siaran Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 RRI Bandung, dan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Ya. Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
7: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang. Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
7: Bongkeng gitu ya. Ih. Ya udah nanti langsung
0: halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya

0: Agak bolak-balik lagi nih.
1: Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
1: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
1: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
1: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
1: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
1: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
1: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
1: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Denny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
1: Oh, gitu.
0: Udah full banget deh kayaknya. Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
1: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
1: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
1: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
1: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak Ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya, Kang.
1: Tapi suaranya terdengar jelas
0: enggak? Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double. Gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
1: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
1: Kedengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
1: Iya
0: dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
1: Deden, betul Kang Deden.
0: Kang Deden.
1: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
1: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya.
1: Betul.
0: Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
1: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
1: Udah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
1: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpo bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
1: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
1: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
1: Tidak semua.
2: Tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
1: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
1: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
1: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
1: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
1: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
1: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
1: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
1: Oh, ada ya, yang
2: berarti misalkan ada suara ada kecapi,
1: iya.
2: Ada gitar alat musiknya, ya. Terus ada alat pokoknya ada jirame.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentu aja materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya dari alat apa? Daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
1: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
1: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Jadi awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
1: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
1: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
1: Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
1: Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu
2: komunitas.
1: Ya?
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
1: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
1: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
1: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
1: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah
2: ya,
1: lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
1: Oke.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
1: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: TK juga ya?
2: TK juga.
1: Jadi ada. Seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
1: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
1: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
1: Iya, iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
1: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
1: Ada vokalnya.
2: Juga.
1: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya,
1: lagunya dibuat,
2: lagunya
1: juga
2: khusus juga.
1: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
1: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
1: Dengan bahasa
2: Country Soon, dengan bahasa Sunda.
1: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
1: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-Latinan.
1: Oh, Latin
2: country, sama Sunda.
1: Country. Ini musik genre country gitu ya. Ya,
2: sama Sunda digabungin.
1: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
1: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sundanya tetap ditampilkan begitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
1: Oh ya?
2: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
1: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
1: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
1: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Ya.
1: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama
2: di off air. Kita sering di festival-festival.
1: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
1: Oke. Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
1: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
1: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah. Musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
1: yeah.
2: Terutama iringan tari-tari.
1: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
1: okay.
2: Yang dimana menggunakan alat musik konvensional,
1: okay.
2: Ada yang memang penciptaan, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
1: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan, pekerjaan, penciptaan.
1: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
1: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
1: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
1: Satu kelompok
2: yang
1: gitu,
2: satu kelompok
1: masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
1: Bengi, Kang Yudi,
2: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
1: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang sudah tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
1: Oke.
2: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
1: Alat tiup, oke.
2: Okay. Ini alat tiup.
1: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
1: Sapu?
2: Sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
1: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuat, kita manfaatkan. ini dari bekas hiasan apa hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga pake membrannya. Kresek,
2: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
1: Barang bekas ya gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
1: biasanya biasa, konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke,
1: kira-kira
0: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh,
1: Stylenya ke situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat
1: itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis, mungkin masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Iya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm 2 itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Nah, ini
1: seperti ini suaranya.

0: Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Ibunya seperti ini lah.
0: Kayak bass gitu ya.

0: Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih. Sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa belakang-belakang.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain Kang Uep apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan.
3: Nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti jadi cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Guru.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsAppnya gitu gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsAppnya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nah, nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musik.

0: proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu, memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya pegawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
1: Oke.
0: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak
1: maksimal
0: gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
1: cocok
0: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan. Nah, jadilah sebuah alat musik.
1: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
0: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
1: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
0: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkek
1: Arsip. Oh, gitu jadi harus ke sana ya.
0: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
1: Oh, iya.
0: Pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
1: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
0: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
2: Oh, keren, luar biasa. Iya.
1: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
2: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, dengan A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam, semua yang cantik dan ganteng.
2: Oke, Bang Leman, silakan.
3: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
2: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
3: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 100 apa tadi
0: 130
3: ya?
0: 132.
2: 132.
3: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak itu enggak ngelihatnya gitu.
2: Deden. Kayak gitu berada di gudang po. Di gudang rongsokan gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay, ya, makasih. Benny. Ya, Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
0: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik.
4: Yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
0: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya. Masalah tentang perawatannya ya, perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik. Jadi memang disimpan secara baik-baik gitu,
2: si alat musik. Oke, sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya, betul-betul.
2: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai ada khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Okay. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok gitu. Nah, kayak gitu, Mbak.
2: Oke. Okay. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah,
1: bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
2: Oh, masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
2: Iya,
4: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
2: Udah keluar ternyata ya.
4: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
1: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
1: Okay. Oh, disimpan di sana.
4: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
2: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
2: Betul. Oh, berarti tapi, bukan dipinjem, memang dikasih.
4: Diberikan ya.
2: Diberikan. Oh, dikasih.
4: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
2: Keren.
4: Di Kanada.
2: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
1: sama komunitas ya.
2: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
2: Baik.
1: Ini pertanyaannya, Mpok.
2: Iya.
1: Kalau Mpok di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
2: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Oh, iya kan. Mainan anak
4: bisa nggak sih? Bisa, bisa kita. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
1: Oke, okay. baik.
4: Ini kan ada masih ada beberapa lagi nih.
1: Nah, masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, nih ada nampaknya ada yang penelpon masuk.
2: Penelpon, silakan, silakan, silakan.
1: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
5: Sampai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
5: Betul.
1: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
5: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
5: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
1: Boleh.
5: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
2: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
5: Dari
2: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
1: Daur ulang.
5: Daur ulang.
2: Nah, yeah.
5: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
2: Yeah.
5: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
2: Oke, okay, baik, Kang Edo.
5: Itu aja deh. Ini terima kasih
1: Abi. Ya, sama-sama, Bang
5: Edo. Tapi pun.
2: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
1: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
2: belum ada,
4: kita mandiri.
1: Mandiri ya.
4: Kali gitu ya.
2: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
2: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
1: Iya, butuh ini itu ya,
2: apalagi. Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
1: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
2: mereka yang tanggung.
4: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
2: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
1: Iya betul.
2: Bener.
1: Iya.
2: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
2: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
2: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi,
1: betul,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu. Wah. Kan. Ya nggak sih, Kang?
1: Betul.
2: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
1: Nah, ini dia, yeah.
2: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya. Yeah.
4: Ini tahun 2007.
2: Ih, keren. 2007. Kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Pak?
2: Iya. Iya, kelihatan dong.
1: Kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
1: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu
1: labu.
2: Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum. Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
2: Tapi nggak nyolong kan?
4: Enggak, jadi dibuang.
2: Nah,
4: ini per.
2: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
2: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
2: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
4: Beda, ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
2: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
4: Ini kayak gini.
1: Nanti cobain ya.
2: Iya.
1: Wah, waduh Pak.
2: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
1: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
2: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan kalo gitu ya.
1: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kayak kilat gitu ya.
2: Suara gemuruh gitu ya.
4: Suara gemuruh, suara petir.
2: Oke deh. Masuknya kan. Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
2: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
2: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
1: Betul sekali, Pak.
2: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
1: Kemenbud ya.
2: Iya, kebudayaan ya berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
1: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
2: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih juga, Mbak.
2: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara, jajaran Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar gencar melaksanakan patroli jalan kaki di area Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini difokuskan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menyambangi para nelayan tangkap setempat. Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Patroli Satpol Air, itu Victor Nimreskoso, bersama dengan personil piket Satpol Air. Dalam pelaksanaannya, personil Satpol Air memantau ketat setiap aktivitas di area pelabuhan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Dan kehadiran polisi di lapangan bertujuan memberikan rasa aman kepada para pekerja pelabuhan, nakoda kapal maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara katong update informasi lain masih seputar Maluku pastinya. Iya, pendengar, guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, kepolisian sektor Selaru intensif melakukan patroli dialogis di siang hari. Kegiatan patroli kali ini menyasar di seputaran desa Adaud dan wilayah sekitarnya yang dipimpin PS Kanit Provos Polsek Selaru Bribka M. Lambiombir. Dan kegiatan ini melibatkan sejumlah personil piket shift Polsek Selaru pada Selasa 14 Juli 2026 siang. Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermata menjelaskan patroli dialogis ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Fokus utama kegiatan ini yaitu membangun komunikasi dua arah yang harmonis antara aparat kepolisian dengan warga masyarakat. Sementara itu, dalam pelaksanaan patroli dialogis tersebut, jajaran personil Polsek Selaru menyambangi beberapa titik perkumpulan warga, area pemukiman, serta pusat aktivitas masyarakat. Petugas yang menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas secara humanis. Tidak hanya fokus pada pemukiman, personel Polsek Selaru juga menyambangi anak-anak sekolah yang sedang dalam perjalanan pulang, dan petugas tampak menghampiri para pelajar untuk memberikan edukasi Kamtipmas sejak dini seperti pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, penyerang sayap tim nasional Inggris Anthony Gordon menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola meskipun gagal membawa negaranya melangkah ke final Piala Dunia 2026. Dalam laga semifinal yang berlangsung sengit melawan Argentina di Stadion Mercedes-Benz Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Gordon tampil sebagai pemecah kebuntuan. Gol indahnya pada menit ke-55 sempat membuat publik Inggris bergemuruh sebelum akhirnya sang juara bertahan mengembalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit-menit akhir pertandingan. Gol itu tercipta melalui skema serangan balik cepat yang sangat terstruktur. Berawal dari umpan panjang terukur Kapten Harry Kane, bola liar berhasil dikuasai oleh Margon Rogers di sisi sayap. Dan Rogers kemudian melepaskan umpan silang mendatar yang sangat akurat di tiang jauh Gordon yang bergerak cerdas tanpa kawalan langsung menyambar bola dengan sontekan kaki kanan terarah melewati jangkauan kiper tangguh Argentina Emiliano Martinez. Meskipun laga berakhir dengan kekalahan menyakitkan, torehan tersebut resmi mencatatkan nama Anthony Gordon ke dalam buku rekor dunia. Bintang baru Barcelona itu kini sah menjadi pemain ketiga sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA yang mampu mencetak gol ke gawang Argentina di babak semifinal. Rekor langka ini membuktikan ketajaman serta mentalitas besar pemain berusia 25 tahun tersebut saat menghadapi tekanan di panggung tertinggi internasional. Sektor selain rekor semifinal, performa keseluruhan Gordon sepanjang turnamen di Amerika Utara memosisikan dirinya sebagai pilar utama masa depan Inggris. Dua umpan magis Lionel Messi di 10 menit terakhir laga berhasil dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez yang memaksa Gordon dan kolega mundur dan mengubur impian trofi emas mereka di tahun ini.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: dari tiga nama yang ikut seleksi, Robert Sapulete yang resmi ditunjukkan menduduki jabatan tersebut. Pengumuman Robert Sapulete sebagai sekot definitif disampaikan Wali Kota Ambon, Pak Budiono Tinama, melalui konferensi pers di Balai Kota Ambon pada Kamis 19 Juli 2026. Pak Budiono Tinama menjelaskan keputusan diambil setelah pemerintah mempertimbangkan hasil seleksi dan asesmen terhadap para peserta. Pengalaman Robert selama hampir 2 tahun sebagai pejabat sekretaris daerah menjadi momen untuk menjalankan tugas secara lebih maksimal setelah resmi menduduki jabatan definitif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui stasiun meteorologi kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Maluku pada 16 Juli 2006. Dan informasi ini merupakan bagian dari sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG sebagai upaya mitigasi resiko karhutla di daerah. DN Perkiraan BMKG mulai Maluku ya menjelaskan berdasarkan parameter tinggi kemudahan terjadinya kebakaran pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada di pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi ini dipengaruhi tingkat kekeringan bahan-bahan ringan seperti daun-daun kering, alang-alang dan humus permukaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambona, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat malam ya untuk bersaudara semua. Beta Hinci hadir teman ibu saudara saat ini. Menit yang ke-5 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita dengan ibu saudara sudah ada di program kita saat ini, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan lagu pertama, jumpa kita ada Om Ondos yang terima kasih teman ibu saudara di ruang penuhnya ibu saudara sebelum.

0: Pendengar, di episode kali ini kami mengajak Anda menikmati dan merasakan budaya Maluku yang merupakan warisan leluhur dan hingga kini masih terlestarikan dengan apik oleh setiap generasi di Provinsi Seribu Pulau ini. Ambon Manise, terdapat satu tradisi yang sangat digemari masyarakat, terlebih di event-event tertentu seperti budaya makan patita. Makan patita, kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di sana dengan sesuka hatinya. Ada berbagai jenis makanan dan masakan tradisional dari daerah Maluku yang bisa disantap di tradisi makan patita ini. Pendengar dapat mencoba masakan tradisional yang tersedia seperti kasbi atau singkong, uhu atau urap Maluku, ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, pisang rebus, dan pastinya ada papeda, colo-colo, dan sayur-sayuran. Tradisi makan patita biasanya diadakan pada hari-hari penting, seperti ulang tahun tempat ibadah, gereja atau masjid, ulang tahun negeri atau desa, hingga ulang tahun Provinsi Maluku atau kota-kota di Maluku. Juga berlangsung usia Hari Idul Fitri, seperti yang berlangsung di Negeri Sepa, Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen ini, masyarakat Negeri Sepa dibagi per kompleks atau RT, di mana warga setempat menyediakan masakan yang dimasak di setiap rumah, kemudian dihantarkan di lokasi yang disediakan baik di lapangan bola, pesisir pantai, maupun di gedung. Namun lebih dominan di pantai atau juga di bibir jalan. Di sana, para peserta makan patita akan mengikuti aba-aba dari orang yang ditunjuk untuk membaca doa sebagai mulainya menyantap makanan yang ada di depan mata. Setelah menyantap makanan, bahkan yang belum selesai, setiap orang akan berkejaran satu dengan yang lain, saling menggosok wajah dan badan orang lain dengan arang yang telah dicampur minyak sambil berkejaran satu dengan yang lain. Dan itu menjadi momen berharga bagi setiap orang di Negeri Sepa, seperti pengakuan salah satu warga yang ada di Negeri Sepa.
1: Kita yang sering dilakukan oleh masyarakat Maluku, esensinya makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan lengkap kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah masing-masing. Siapapun yang ada dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Desa Sepa yang terletak di Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku juga masih kuat memegang tradisi budaya makan patita. Makan patita yang dilaksanakan setiap kali ada perayaan maupun setelah besar Islam maupun perpisahan dalam suatu kegiatan. Tidak itu saja, makan patita ini adalah bentuk kerjasama, bentuk silaturahmi yang mempereratkan kita sesama warga. Dan setelah makan patita ini masih ada satu tradisi lagi, yaitu saling basah-membasah antara satu dengan yang lain dan juga menghitamkan tubuh dengan arang tungku masak yang diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang mengikuti makan patita. Jika ada yang belum basah dan hitam wajahnya, maka dia akan terus diikuti oleh masyarakat setempat yang memang sudah mengalami basah dan hitam di tubuh mereka, bisa berlanjut sampai 2, 3, sampai 4 hari. Itu yang terjadi di desa kami, yaitu Desa Sepa.
0: Dirinya juga mengaku sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya yang telah diwariskan leluhur selama ini, sehingga budaya tersebut akan terus terjaga.
1: kita sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya makan patita ini. Akan putus pada generasi kita, tapi dia harus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena budaya makan patita ini, dia akan memperikat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, bukan saja sebagai seorang muslim, tapi antara kita sebagai umat beragama yang ada di Maluku.

0: Maluku memiliki beragam budaya yang patut dijaga dan dilestarikan seperti makan patita ini. Secara garis besar, tradisi makan patita di Provinsi Maluku ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu makan patita negeri yang dilakukan setiap tanggal 2 Januari dan makan patita yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Tapi, di samping tradisi rutin tiap tahun ini, di beberapa daerah di Kota Ambon, seperti di Desa Oma, memiliki satu lagi tradisi makan patita, yakni makan patita adat yang digelar dan dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa setahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan juga sampai 12 tahun sekali. Makan patita dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 4 aliran keturunan yang ada dalam bahasa adat Maluku yang disebut Soa, yaitu Soa Pari, Soa Latuei, Soa Tuni, dan Soa Raja. Masing-masing Soa menentukan sendiri waktu pelaksanaan makan patita adat, dan penentuan waktu biasanya terjadi saat acara berbalas pantun di meja patita adat. Tradisi makan patita di Desa Oma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu makan patita marei, yaitu om-om memberi makan anak-anak dalam Soa Latuei yang dikenal dengan nama marei. Om-om yang dimaksudkan adalah orang tua, dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, yakni anak-anak yang memberi makan kepada orang tua. Jadi pada makan patita adat marei ini, seluruh makanan hingga pelaksanaan acaranya ditanggung oleh para orang tua. Nanti suatu saat, anak-anak juga boleh. Mereka menggelar makan patita adat di atas meja yang panjangnya mencapai 200 meter dan dipenuhi ribuan anak adat Soa Latuei. Karena makan patita adat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah adat di Desa Oma.
1: Barangkali ya unsur-unsur budaya kan cukup banyak, termasuk juga makan bersama, tempat kita ya. Saya kira itu mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, di mana terkumpul juga kan semua ya pendukung kebudayaan, boleh mereka melestarikan kebudayaan. Dan dari Balai Besar Nilai Budaya sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang selalu melestarikan kebudayaan dan tetap menjaga budayanya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap dikembangkan terus karena di situ kebersamaan dan tentunya kerukunan juga tercipta di situ. Barangkali itu yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu kebersamaan itu, dalam yang makan bersama itu tercipta kerukunan, kebersamaan, tetap mendukung dan juga melihat dan memfasilitasi.
0: Sebelum sampai ke puncak pelaksanaan makan patita adat, ada prosesi adat yang dilakukan oleh warga Soa Latuei di Baileo, Kota Yasa. Malam sebelumnya telah dilakukan serangkaian acara persiapan yang merupakan kewajiban dari 5 orang yang ditunjuk sebagai kepala Soa yang dinamakan Bapak 55. Dalam prosesi ini, mereka membuat pergumulan dan doa yang menjadi sebuah persiapan. Semuanya berlangsung di dalam Baileo, Kota Yasa. Dalam prosesi persiapan tersebut, ada simbol-simbol yang disertakan, seperti tempat siri sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan dan sebotol minuman keras sopi sebagai simbol pembangkit semangat. Setelah prosesi malam itu, keesokan harinya seluruh anak adat Soa Latuei sejak pagi sudah melakukan persiapan. Di setiap rumah warga Soa Latuei terlihat kesibukan memasak di pusat desa, ataupun telah digelar meja sepanjang 200 meter dan ditutupi kain putih yang melambangkan kesucian. Kendati sempat diguyur hujan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak-anak Soa Latuei untuk menyiapkan makan patita adat. Di mata rumah Huapea, setelah menjemput anak-anak marei, maka para orang tua pun kembali bersama-sama ke Baileo, Kota Yasa, guna melakukan doa bersama. Mereka berjalan secara teratur menuju meja makan yang terletak di pusat Desa Oma. Semua anak adat Soa Latuei, mulai dari orang tua, hingga balita pun mengenakan busana adat Soalatwei. Di atas meja makan setelah tersedia berbagai macam makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan turunan Soalatwei yang rata-rata berprofesi sebagai pemburu. Di kepala meja terdapat 5 kepala babi yang kemudian dibagikan kepada 5 marga Soalatwei. Makanan yang dihidangkan diantaranya nasi kuning, nasi kelapa yang diatur rapi pada setiap piring. Ada lauk pauknya seperti daging, ikan dan sayur. Terdapat pula kue-kue khas desa Oma. Akhirnya, melakukan doa bersama, para marei pun mulai mencicipi makanan yang diberikan om-om mereka. Setelah selesai makan bersama, maka artinya selesailah rangkaian adat makan patita di negeri Oma.
1: Hal-hal seperti ini, dan kami tentunya ada langkah-langkah dalam peserian itu kan tentunya mungkin kita buat tetap ini kan masalah tradisi kan, adat istiadat, dan di mana masyarakat kebudayaan, pendukung kebudayaan itu ada melaksanakan, kami tetap di sana. Karena memang tugas kami untuk melestarikan, mengembangkan. Apalagi itu harus dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda itu kan harus juga kita catat dan kita kirim ke pusat. Siapa tahu juga nantinya di sana kan akan bisa diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal daerah Maluku. Di generasi muda maka hilanglah kebudayaan itu. Nah, itu sangat diharapkan. Semua unsur budaya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap digelakkan, apalagi baru-baru yang kita laksanakan Kongres Kebudayaan, semua unsur-unsur budaya, kabupaten, kota, semua dicatat dan dilestarikan dari daerah masing-masing.

Pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan dan menyaksikan langsung tradisi makan patita, Anda dapat mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini, terlebih di waktu hari ulang tahun kota, negeri, maupun momen Lebaran Idul Fitri. Karena di Maluku juga terdapat beragam budaya yang dapat disaksikan. Sebagai negeri seribu pulau, di setiap daerah di Maluku memiliki budaya warisan leluhur masing-masing dan terus dilestarikan hingga kini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaganya dan melestarikannya selamanya.

Sobat FM Basudera 1 dari Nawai dengan Sagu Lempeng ya, yang kita kasih teman di Basudera. Setelah tadi ada budaya makan patita untuk Basudera, nantinya sehabis lagu satu rahim satu tali tanpa pusa ini, kita akan kasih buat Basudera feature Tanjung Mariam di Pulau Ambon. Tetap dengan Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: pendengar, inilah Tanjung Meriam di negeri tengah-tengah Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Itu tidak bisa mengair. Masalahnya dia pengombangnya terlalu tinggi-tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima,

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM bersaudara semua, dan bersaudara itu tadi Parang Salawaku, dan itu bicara budaya terakhir yang kita kasih di Pustaka Maluku untuk saat ini, dan Mbak Saudara.

Rombat FM saudara semua, dan saudara menit yang kedua dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Beta Henci masih tetap setia menemani saudara saat ini. Dan apa kabar di rumah sana? Pasti keadaan yang paling baik ya di saat ini. Mungkin yang sementara ini bekerja, selamat bekerja, ataupun yang sudah di rumah menikmati waktu bersama keluarga sembari minum kopi panas. Pasti ya. Oke. Dan menemani buah saudara di program kita kali ini, yaitu drama legenda. Kali ini drama mini yang terima kasih temani buah saudara yang berjudul Putri Ganda Suli dari Amerika.

0: Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandasuli.
1: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
2: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
1: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
2: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
1: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
2: Iya deh, ayo kita pergi.
1: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
2: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
1: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
0: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
1: Aduh, sejuk sekali, Kak.
2: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
1: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
2: Aduh, Adik, jangan.
1: Rasa itu, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
2: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
0: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak Putri Gandasuli untuk kembali ke kerajaan. Tapi Putri Gandasuli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan Putri Gandasuli akan menyusul ke kerajaan.
2: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
1: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
2: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
1: Tenang saja, ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang, jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini, setelah saya puas, Kak.
2: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
1: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
1: Siap, Kak.
0: Matahari sudah terbenam, tapi Putri Gandasuli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika Putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
1: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
1: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
1: tentu. Namaku Ganda Suli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Ganda Suli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
1: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
1: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Ganda Suli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Ganda Suli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
1: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
3: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
1: Tapi yang

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, Putri Ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simaroy. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena Putri Ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.

0: menyelamatkan adiknya. Raja yang sedang marah karena menunggu sang putri yang tak kunjung pulang. Sedangkan putri yang sedang bersama Malaikala, tanpa tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan Simoroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Lily Boy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi gimana kita harus pergi?

0: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
1: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
2: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Liliboy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

sahabat saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk ketemu kemati dari Om Hetarwa dengan kata love you, itu yang paling asik ya, betul gak sih? Oke, dan kali ini ada Lisa Siahan dengan Sing Maraju yang bertemu kasih teman ibu saudara di Perempat FM.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Sobat FM Orang Kurang, itu grup juga namanya Orang Kurang. Ya, minta kasih teman ibu saudara saat ini. Dan bersaudara, kita ingatkan aja untuk bersaudara, nantinya kita akan ada dengan bersaudara di Matawana Program 4 nanti di tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nanti bersaudara bisa ya minta donci, kirim salam. Ada WhatsApp-nya kita juga, bisa di situ 0813-5624-5887, atau saudara bisa telepon langsung di 0911 3115

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Waduh, langsung ya di program Atawana Pro 4 saat ini hari Kamis ya, tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Kayaknya kata langsung aja nih. Halo, selamat malam Atawana Pro 4.
1: Atawana Pro 4,
0: halo, selamat malam Atawana Pro 4. Malam dengan siapa nih?
1: Dengan orang pasutingnya.
0: Orang pasutingnya, iya. Orang pasutingnya, Riri. Begitu.
1: Betul, kakak.
0: Apa kabar, Riri?
1: Kabar baik, kakak. Kakak di sini aman, kakak.
0: Maksudnya aman di situ?
1: Yang hujan.
0: Oh, gitu. Oke. Kira-kira aman. Ada apa, nih? Oke, Riri. Lagunya apa nih, mau minta?
1: Lagu Cuma Sih, kakak.
0: Cuma Sih?
1: Iya, Gerson Rehata dan Henny Roring.
0: Oke, mantap, siap. Kita putar nanti. Ya.
1: Kakak betul salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, pertanyaan buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang, hati-hati di jalan. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Ade Winda di Rumah Tiga, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Genda, ada Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda S di Kendano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga dia di Hati Besar, ada Kakak Sinci bareng keluarga di Saparua, ada Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat adik Sarif Hidayat di Telaki, adik Eva di Telaki atau yang lagi stay di Ternate, adik Eva di Waihaung, adik Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan, ada Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, Bung Jeffrey di Ahuru. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namela, Bung Deden di Tengah-Tengah bareng Abang Noldi, ada Adik Fabio di Suri, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inga di Karpon bareng keluarga Serubun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Masohi ada adik Ayu bareng keluarga, ada Mung Erik juga bareng keluarga. Buat Bunda Mingga Boba di Jailolo, adik Fi di Kupang, adik Fina di Kebun Jeruk, ada adik Ona di Paso SPM juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kakak, selamat bertugas, selamat malam. Sampai ketemu kakak lagi, Dado.
0: Oke, Dado kembali. Oke, Bapak Saudara, itu tadi Rere ya. Dan Bapak Saudara boleh ya di belakang Rere, silahkan. Ya, mau bergabung di 0911-3115-44. Kita masih menunggu Bapak Saudara yang mau bergabung. Sudah ada. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam Matamana Pro 4.
0: Selamat malam Matamana Pro 4. Dengan siapa nih?
2: Manado, Sulawesi Utara, Bunda El.
0: Bunda El, Sulawesi Utara. Apa kabar Bunda El?
2: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Luar biasa baik ya Bunda Els.
2: Iya.
0: Oke Bunda Els, lagunya mau minta apa nih?
2: Mau minta lagu Manado Konima Mahit. Dia berjudul Eminahasa.
0: Eminahasa?
2: Eminahasa.
0: Minahasa ya? Iya. Yang nyanyi siapa tadi?
2: Boni. Konima Mahit.
0: Oh, Koni. Oke, silakan.
2: Nikah NCK?
0: Bukan. Sama Rein.
2: Oh, Rein. Pertama, buat kecara juga selamat bertugas, selamat malam. Tuhan sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, selalu sehat selalu.
0: Oke, sama Hence di sini.
2: Bukan main lah, mungkin bodoh orang. Kemain dang, mungkin memang baru bangun ini. Ya. Dengar suara aduh sampaiin mar memang sempat tahu kain kemar ya biar bikin lanjut apa lagi
0: lanjut
2: menyapa yang ada di Wonosobo sana, di sana ada Mbak Ika, salam manis, salam sehat, selamat malam, tetap diberkati bersama keluarga. Ada Mbak Fina juga di kebun jeruk, salam sehat. Yang berlihat tadi ke Karere, salam sehat juga. Bunda Popi, Bunda Marni, Ibu Hehat, Ibu Ansia kan. Ada juga Ibu, ada juga kakak-kakak Eva di Waihaung. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada yang ada di Namlea. Ada Bang Dina di sana. Ada juga Stevi, di Ambon di Stevi, ada Sarif Hidayat, Bung Deden, ada Fabio, semuanya salam sehat. Di Namlea juga ada Mila bersama suami, anak-anak, ada Nona Ipa, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam sehat, salam sayang. Diberkati di keluarga. Untuk ke Henke, lagu aman kan?
0: Aman, aman.
2: Makasih, dadah, selamat.

di situ bisa ya. Langsung saja di situ ya, Saudara. Oke, silakan di 0911311544 yang mau bergabung. Waduh. Oh, ini sudah ada yang masuk ya. Oke. Sorry ya. Oke, silakan ya aja ya, Saudara, di 0911311544 sebelum nanti terputar donci kayaknya atau putar donci dong. Berani kembali. Oke. Oke, ada cuma sih, terima kasih. Jangan kemana-mana.

0: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Minahasa ya yang bergabung teman ibu saudara saat ini. Mudah-mudahan orang yang di luar sana terhibur ya. Oke, dan ibu saudara silakan yang mau bergabung di 0911311544 ataupun ibu saudara bisa ya di WhatsAppnya kita. Boleh ya, silakan aja buat saudara yang mau bergabung di saat ini. Wis lama sih denger nih suara yang mana nih. Oke, halo, selamat malam Matawana Prampat.
1: Selamat malam Matawana Prampat.
0: Deng siapa nih radio monitornya dulu nyong
1: ya? Deng saja di sini
0: Fabio. Apa kabar nyong?
1: Lagu
0: apa kabar? Lagu
1: lagunya mimpi juga deh, Roy Tomori.
0: Siapa? Mimpi.
1: Lagu mimpi.
0: Oke. Okay.
1: Roy Tomori.
0: Oke, okay, silakan.
1: Oke. Okay. Nah, selamat malam buat semua, komunitas mata-mata semua yang mungkin sudah bergabung. Aku yang belum bergabung, selamat malam. Caca Ayu dimasuki, selamat malam diberkati. Om Deden di tengah-tengah, selamat malam diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga di nama ya, selamat malam diberkati selalu. Pak Marcel Isuli, selamat malam komandan diberkati. Mama Li, Kakak Rere Pasting juga selamat malam diberkati. Kakak Inga Karpan, Kakak Eva di Wai Hong, selamat malam diberkati selalu. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, selamat malam diberkati. Linda yang ada di rumah tiga sana, selamat malam diberkati selalu. Kakak Ances Panah Tinggi juga, selamat malam kakak diberkati selalu. Ade Inca di Bentas, selamat malam diberkati. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate, selamat malam diberkati. Bu Stevi di Hardwest, selamat malam juga diberkati selalu. Ada Syarif Hidayat di Talaki juga, selamat malam diberkati. Lalu ada Mr. Gasok yang ada di Puncak Kini, selamat malam diberkati. Bung Tony juga selamat malam diberkati selalu. Oli di Kamal, selamat malam juga. Ada Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya, selamat malam diberkati. Ibu Wiga juga di Wonosobo, selamat malam juga diberkati selalu. Fiona Kupang, selamat malam diberkati. Wulandari, ada juga Jingga, Budels, Fika, selamat malam semuanya di Manado diberkati selalu. Oke, terima kasih Bung Hence.
0: Oke, dadung. Dan bersaudara itu tadi ya yang ada di Sulisana, Fabio, di belakang Fabio. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
2: Halo, selamat malam Matawana Prampat.
0: Selamat malam Matawana Prampat, yang sapa dulu nih?
2: Dengan yang di Jawa Tengah, Kak Ence.
0: Jawa Tengah, apa kabar orang Jawa Tengah?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya, pasti ya.
2: Baik, pasti baik dong. Sehat, baik. Cuma masih gitu. Dingin.
0: Masih dingin di sana.
2: Ya. Wah, musim kemarau, musim dingin.
0: Iya ya.
2: Waduh. Iya. Ambon gimana Kanza?
0: Ambon sekarang nih ada panas ya.
2: Kemarau juga.
0: Iya, hujan panas.
2: Oh, hujan panas. Enak dong, habis hujan panas.
0: Iya, tapi kan itu unsur sakit tuh.
2: Iya sama saja, betul ya. Di sini juga, di sini tidak hujan, cuma cerah. Tapi semakin cerah ya, semakin dingin.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, ini malam ini masih 17 ya, enggak tahu nanti. Biasanya semakin malam semakin turun. Iya, ya. Kan apapun cuacanya ya, jaga kesehatan, sehat-sehat selalu.
0: Iya, harus itu ya.
2: Iya, harus-harus jaga kesehatan. Oke, Kak Ance.
0: Oke, mau kirim untuk siapa nih lagunya dulu nih, lagu apa?
2: Lagunya saya pingin ini dari Andre Gili yang
0: Andre Gili.
2: Ale Andre Gili ya. Ale paling berarti.
0: Ale paling berarti.
2: Iya. Oleh. Andre Gili.
0: Oke, silakan kirim bersapa.
2: Salamnya buat Kak Ance, selamat tugas. Semangat selalu, pulangnya hati-hati. Oh, tetap jaga kesehatan ya. Cuacanya nano-nano.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat tadi ada Bang Fabio ya. Selamat malam Bang Fabio, terima kasih sapa salamnya. Sehat-sehat juga untuk Bang Fabio. Terus ada Bunda L, selamat malam. Ada Kak Rere di Paso, selamat malam. Ada Bu Pertiwi, selamat malam. Ada Bang Deden, Pak Junaidi, Bapak Marcel, selamat malam Bapak Marcel. Terus
0: ada siapa lagi?
2: Ada Bu Marni, selamat malam. Ada Bang Deden, ada Bang Stevi, ada Mr. Gasot, ada Bang Aldrin, ada Bang Sarif. Siapa lagi ya yang belum? Yang belum semuanya
0: hati-hati,
2: saja
0: jangan sampai saya
2: iya.
0: Sebut nama lah itu.
2: Nah, ada di hati
0: asik ya kalau yang ada di hati.
2: Iya, asik. Selalu di hati. Oke, kan saya tunggu lagunya ya.
0: Iya, Ale paling berarti ya. Dari tadi.
2: Iya, Ale paling dari Andre Gili.
0: Andre Gili.
2: Gili, Andre Gili.
0: Oke.
2: Iya, Ale paling berarti berarti Anda. Ale itu Anda ya.
0: Ale itu iya. Bisa jadi kamu.
2: Anda bisa kamu.
0: Kamu paling
2: oh
0: berat.
2: Gitu. Okay. Anda kamu paling berarti. Oke deh, ya.
0: Okay,
2: bagus. Kalau... Saya pernah pernah dengar soalnya lagunya. Enak sih. Oke ya, terima kasih Kak Anja, selamat tugas.
0: Oke, terima
2: semangat
0: kasih.
2: Selalu, jangan ngantuk dulu, ditunggu.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih, Mbak selamat
0: Wiga.
2: Malam.
0: Malam Mbak Wiga. Oke, itu tadi Mbak Wiga ya. Di belakang Mbak Wiga boleh silakan yang mau bergabung di 0911-311-5444. Kita menunggu bersaudara saat ini ya. Yang mau bergabung boleh ya di 0911-311-5444. Atau ntar tadi kayaknya putar dodonci nih kayaknya. Lagi kayaknya katanya putar mimpi dolong.

0: Sobat FM, saudara semua, itu tadi ya, hal yang paling berarti. Mudah-mudahan Ibu Wiga ya yang di Wonosobo sana terhibur. Waduh. Oke, kita buka di 0911311544 yang mau bergabung di saat ini boleh. Oke, halo.
1: Halo, selamat malam Pro 4.
0: Oke, selamat malam atau anak Pro 4 yang siapa nih?
1: Dengan Tony di puncak dunia, Cain.
0: Tony.
1: Iya, Kenci, Tony di puncak dunia.
0: Sudah lama ya baru dengar Tony. Puncak dunia.
1: Iya, puncak dunia kayak
0: Kenci. Ini Mr. Jasut sama ya?
1: Iya, iya, satu alamat sih.
0: Satu alamat.
1: Iya. Ya.
0: Oke, Tony puncak dunia mau minta lagu apa nih?
1: Beta Selimut Cinta juga dari Peter Saperwani.
0: Siapa? Jingga.
1: Ya, Selimut Cinta, Selimut Cinta.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Kirim bersama, silakan.
1: Pak Deden di tengah-tengah, mobil di Suli, Pak Karire di Paso, Ibu Bani di Paso, Ibu Pupi di Skip. Pokoknya semua mata warna perlampat juga, Kak Cinti. Semua pun selamat malam. Selamat tidur, Tuhan Yesus memberkati. Itu saya Kak Kenci.
0: Itu saja Tony.
1: Iya, ada yang Gasot lagi di alamat yang sama Kak Kenci.
0: Oke, Gasot.
1: Siap. Iya. Itu Kak Kenci Dado.
0: Kenci Dado Tony, selamat malam. Ya. Oke, bapak saudara itu tadi Tony ya di puncak Tuni sana dan kita baru dengar Tony dari tadi. Oke, silakan bapak saudara yang mau bergabung kembali di 0911 3S1544 setelah Tony ya. Selamat malam dulu untuk Ibu Pertiwi, apa kabar? Ibu Pertiwi sudah berapa hari bisa dengar Ibu Pertiwi suara? Sudi Ambon kan masih di Ternate. Biasa tuh di Ternate ya. Silakan 0911 3S1544. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam Matawana Pro 4.
2: Ya, selamat malam.
0: Nih? Malam.
2: Ini dia Bu Hence kan?
0: Oke, iya, dengan siapa nih?
2: Ini Pence di Saparua.
0: Hah?
2: Bung Pence di Saparua, Bu Hence.
0: Oh, Bung Pence.
2: Ya, sudah lama ini, 1 tahun berlalu.
0: Oh, gitu. Bung Vince, apa kabar?
2: Sudah lama lagi. Iya.
0: Saparua mana nih?
2: Saparua Itawaka.
0: Oh, Saparua Itawaka.
2: Halo?
0: Iya. Saparua Itawaka, oke.
2: Iya.
0: Mau minta lagu apa nih?
2: Beta request lagu ini juga, Mita Talatu pun lagu Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, Mita.
2: Iya.
0: Siap. Mau kirim por siapa nih?
2: Iya, salam buat Rere di Paso. Bung siapa tadi yang barusan, Tony kah?
0: Tony.
2: Tony di puncak apa itu?
0: Puncak Tony.
2: Limba Wiga. Iya. Dan teman-teman, rekan studi Matawana Pro 4. Suara Reng, Mbak Lisa, Mbak Ati dan Mbak Ita. Iya. Lebih khusus dan yang monitor sekarang kan Bu Hence yang sedang monitor.
0: Yang sedang menyiar.
2: Iya, yang menyiar di Matawana Pro 4 di malam ini. Jadi beta harap Bu Hence diberkati Tuhan dan perjalanan kembali pulang dengan keluarga. Damai sukacita Allah selalu menyertai Bu Hence dan keluarga ke depan.
0: Danke, danke, danke.
2: Iya, selamat malam lai.
0: Itu saja.
2: Iya, terima kasih dan teman-teman yang beta yang bisa jemput nama.
0: Siap. Oke, kalau begitu Selamat malam,
2: Pinci. Iya. Selamat malam.
0: Barang nama banyak, atau nama, ketemu nama sama gitu.
2: Hinci dan Pinci.
0: Iya, Hinci dan Pinci saja. Oke, Bung. Selamat malam.
2: Iya. Dan kelei.
0: Yo, dadah. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya, Vence yang ada di Saparua. Oke, untuk semuanya, aduh, silakan ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mata Warna Perampat.
3: Halo, Mata Warna Perampat.
0: Halo, selamat malam, Mata Warna Perampat. Ada yang sapa dulu nih.
3: Yang sapa, Sah.
0: Sapa, Sah, satu sapa.
3: Yuk, yang sapa, Sah. Ramai.
0: Selama kenapa tuh?
3: Selama kalau ketunggal boleh ingat su kepo-kepo, su kangen, mau kepo ya kayaknya di sali gitu.
0: Oh, begitu.
3: Ya, suara su ilang-ilang juga gara-gara bola ya
0: iya, beta suara, bukan suara hilang, tapi bapak tuh sampai gara-gara ciong asape kemenangan tuh, asik.
3: Hai, rubu kalau siapa kakak Rein, kakak Dede, rubuh panggal-panggal.
0: Iya, dan su ini tuh kita kan Spanyol.
3: Ayo jelas.
0: Iya, kita Spanyol barang.
3: Pokoknya di Namleni yang bendera masih berkibar kayak merah putih tuh putih biru.
0: Iya kan?
3: Yoi.
0: Eh, tapi dengarnya ini mau lagu apa nih?
3: Istabar itu cuma kasih sebulan selama boleh nih kangen-kangen radio barang radio sih pernah buka jadi sibuk permatawan atau
0: begitu
3: beta lagu biasa lagu beta pun lagu-lagu kayak saya bilang lagu dia beta bisa gila beta ona gaya ode sah kakak
0: gaya ode apa judul
3: beta pun cinta barang selama bola ini dapat blokir terus, tanya ke sana, kemari dapat blokir.
0: Beta pun cinta.
3: Berakhir yang diblokir kakak. Kalau tanpa bola, di bola, berakhir diblokir dengan bola.
0: Oh begitu. Gaya ode itu?
3: Iya, itu lagu itu kan suasana. Par beta mau istirahat tuh. Sebuah lagu dangdut par dewa juga.
0: Siap.
3: Oke, baik. Buat teman-teman, selama ini kan dia masih gabung, baru gabung. Salam buat semua yang sudah gabung. Tadi Bang Tony juga salam kompak Pak Junaidi. Bang Marcel yang punya mana tuh? Tera, Mas Yono juga punya Gemba. Kemudian Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Ade Ence yang punya Bentak. Sesi. Bang Dede yang punya tinga-tinga, Ade Fabio, Ade Syarif Hidayat, Ibu Pertiwi, Terbungkus Eva Talake, kemudian Kayu bareng keluarga Masohi, siapa lagi ya, Punjon, Gracia, ada Tina yang punya di Punjeruk, Jakarta, siapa lagi, Mr. Gasuk juga, dan saya selang kompak semuanya. Dan lain-lain kakak soalnya dia sudah sebulan lebih sih gabung jadi lupa absen ini kakak
0: iya
3: gimana kabar kakak apa kabar dulu
0: baik kabar baik
3: baik
0: sekali
3: dia suruh buka apa ya dia suruh bu
0: masih ada tuh Spanyol
3: oh masih saja belum pulang kakak bilang betul masih belum pulang kakak pun suara memang kagak ya.
0: Ah, masa?
3: Kayak anak putu baru umur 18 tahun, baru lulus SMA.
0: Yang 18, 16 juga.
3: 16 juga. Buat Mariga juga, Bunda Liga, Bunda Liga yang punya Wonosobo. Mohon maaf selama ini dia masih gabung karena asik ke Matawana, terus nobar juga bersama rekan-rekan. Malam ini baru dia gabung.
0: Iya, karena dewa sombong jadi sing gabung gitu.
3: Sing sombong lah kakak.
0: Sing sombong cuma sadiki balaga begitu.
3: Oh, sing balaga lah. Itu bukan beta gila. Dengar kakak, dewa pusara tuh habis-habisan ini.
0: Oh, begitu. Siap.
3: Arti pun aku saja. Oke kakak.
0: Oke terus.
3: Kakak.
0: Ya.
3: Kakak bawa motor kak?
0: Sing.
3: Kalau pulang. Kalau pulang jam berapa lah kakek?
0: Iyo.
3: Bagi tujuan kakek kecepat sedikit. Buat kakek aja. Semoga selesai tugas kembali ke rumah. Bertemu keluarga dengan keadaan selamat. Sampai tujuan.
0: Amin.
3: Bagi tujuh kakak.
0: Begitu sah.
3: Seorang mau tutup juga. Masa, selamat malam kakak.
0: Oke selamat malam Dewa. Oke bersaudara itu Dewa di Namlia. Nanti dia kita putar donci. Siap tenang saja. Nanti kita pasti putar. Dan kita nikmati ada 3 donci. Yang pertama ini ada Peter Saperwani. Terima kasih. Dan tetap di Prompat FM. Nanti kita kembali di program

Rombat FM saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali untuk menikmati di malam hari ini. Kayaknya tambah semangat ya untuk kali ini. Terima kasih untuk Pak Dewa. Asik. Oke, dan saudara silakan yang mau bergabung di 0911311544 kita buka kembali. Silakan yang mau bergabung di 0911311544. Ini mana orang-orang yang ada tadi kita sebut-sebut ya. Pak Junaidi apa kabar? Apalagi Chris Pati tuh yang ada di Sumba sana. Oke, dan orang-orang yang di luar sana yang biasa ini Pak siapa ya yang di Sulawesi? Iya ya. Oke, untuk semuanya aja Mas Udera, silakan yang mau bergabung di saat ini kita buka di 0911311544. Oke, sebelum itu kayaknya kita baca pesan yang masuk dulu nih. Ini dari Rico ya yang ada di Paso sana. Halo, selamat malam kakak penyiar, apa kabar? Dari Rico mau kirim buat Anana Sacupa yang ada di Paso sana. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Deng Rico bisa minta donci. Masuk ya. Kalau mau silakan masuk saja di sini di 0911311544. Oke, boleh ya yang mau bergabung. Kita masih menunggu Mas Saudara. Silakan yang mau bergabung di Matawar 24 jalur telepon kita 0911311544. Kita ulangi lagi 0911311544. Silakan yang mau bergabung. Oke, ditunggu ya yang mau bergabung di 0911311544. Dan Mas Saudara, mungkin sambil menunggu Mas Saudara kayaknya kita putar runci dulu, nanti baru kita balik kembali di FM 90.1.

0: Rombat FM bersaudara semua, itu tadi ya, ada mata-mata yang berkasih. Dan bersaudara kata terima dulu yang ada saudara masuk di saat ini. Halo, waduh, ternyata terputus bersaudara. Silakan ya yang mau bergabung. Halo, selamat malam atau anak perempat. Halo, halo, selamat malam atau anak perempat. Waduh. Oke, terputus kembali. Silakan ya yang mau bergabung. Halo, selamat.
1: Halo.
0: Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam
0: atau anak perempat yang siapa nih?
1: Aduh, belum tahu lagi. Kebun Cengke. Orang Kebun Cengke, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi. Apa iyo kabar, Nyong? Apa kabar?
1: Ya, kabar kopi berani saja.
0: Oke, Pak Junaidi.
1: Iya.
0: Lagunya apa yang mau minta?
1: Lagu pantun suka-suka hatuhaha. Yevo Latupono.
0: Pantun suka-suka.
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Oke, mungkin terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati selalu ya Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Ada dia Pak Junaidi di posisi mana nih?
1: Posisi? Ya, posisi di Kebun Cengke.
0: Oke, siap. Oke, Pak Junaidi, silakan.
1: Lalu kemudian ada ketemu di tengah-tengah. Selamat malam.

0: Sobo, selamat malam Bunda Els juga yang ada di Tondano, di Manado, selamat malam. Mm-hmm. Kemudian ada Mr. Gatot juga ya di Puncak Tuni. Mm-hmm. Bung Nasrul di sana, selamat malam. Syarif yang ada di Talake, selamat malam juga. Eva Talake, selamat malam. Ada tuhnya Bung Willy yang ada di Wayame, selamat malam. Kak Rere Pasuteng, apa kabar? Selamat malam. Mbak Marni juga di Paso Transit, selamat malam, harap bersehat. Ada siapa lagi? Popi Mbona Popi yang ada di Skip.
1: Iya.
0: Bu Anca juga di Tanah Tinggi. Inka juga di Karpan ya. Itu dulu. Pak Krespati yang di NTT. Mm-hmm. Lalu Vina yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta, selamat malam. Itu dulu, Bu Anca.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih. Dado.
1: Oke, Dado kembali. Oke, saudara itu Pak Junaidi ya, yang ada di Kebun Cengkeh di belakang Pak Junaidi. Halo, selamat malam atau anak perampat. Halo. Halo, selamat malam atau anak perampat.
2: Selamat malam.
1: Malam atau anak perampat ini kayaknya Pak Nasrun kalau saya
2: salah. Iyalah.
1: Oke. Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun?
2: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita bang, baik-baik, selalu sehat,
1: latihan. Iya. Pak Nasrun, Sulawesi Tengahnya gimana kabar?
2: Iya, kabarnya ya lagi cuaca lagi cerah ceria, secerah hati kita berdua.
1: Cie. Kayak lagu ya?
2: Iya. Ya bukan Pak cuma Nasrun, lagu emang.
1: Lagunya apa nih yang mau minta?
2: Ya, lagu daerah Mandar bang.
1: Apa tuh?
2: Pembawa lagunya Firman Rahman. Pembawa lagunya Firman Rahman.
1: Firman Rahman.
2: Iya, FGF Firman Rahman.
1: Rahmat.
2: Rahman N Rahman.
1: Rahman ya. Oke. Ya, judulnya
2: Tamalolo Nadi Baraka.
1: Namalo
2: Nama Lolo.
1: Oh, nama Lolo.
2: Bukan nama Tama Lolo.
1: Oke.
2: Terus? Nadi. Nadi Baraka.
1: Nadi Baraka.
2: Iya, Tama Lolo Nadi Baraka.
1: Oke, mantap.
2: Ya. Nah, yang pertama-tama Bang lagi nyara sambut tugas, selalu ya bersama ke rumah, sama kunya RRI. Alhamdulillah bertugas saat malam saya selalu selamat istirahat, salam satu hati semuanya. Teruslah Pak Junaidi tadi ya, yang bermasa tugas saat malam bang ya. Semuanya di kota Ternate, walaupun di luar kota Ternate, di alamatnya masing-masing, kompak selalu. Terima kasih, selamat itu malam.
1: Itu saja. Oke, terima kasih kembali Dado. Dan bersaudara itu tadi ya, ada Pak Junaidi di belakang Pak Junaidi. Wah, Pak Nasrun ya yang ada di Sulawesi Tengah sana. Dan apa saudara boleh ya yang mau bergabung saat ini, kita masih tunggu di 0911311544 sebelum nanti ketemu putar ronci. Silakan yang mau bergabung masih ya, atau perjalanan masih panjang dan mungkin ketemu putar dua ronci dulu nih baru ketemu balik kembali. Oke. Okay?

Rombat FM bersaudara semua, dan bersaudara mudah-mudahan yang di rumah sana terhibur ya dengan lagu yang tadi kita sudah siapkan. Dan oke, bersaudara silakan di 0911311544 yang mau bergabung boleh di saat ini. Perjalanan kita 30 menit ke depan ya, kita dan bersaudara. Dan katong kayaknya baca yang semasuk nih dari Willy di Wayame sana. Oke, Matawana Pro 4, selamat malam, salam yang pertama buat Bang Junaidi ya di Kebun Cengke. Selamat malam Bang, salam sehat selalu dengan Stevi di Hati Web Besar. Selamat malam juga, dan juga selamat salam sehat selalu Bung Vence di Itawaka sana, Saparua. Selamat malam Bung beserta keluarga dan basudara di Itawaka. Selamat malam semua. Untuk Bung Vence selamat malam dan selamat bertugas. Salam hormat ya Bung. Terima kasih Bung Willy ya yang ada di Wayame sana. Dan boleh ya di 0911311544 saudara bisa ya kirim salam seperti Bung Willy di Wayame, nanti kita baca. Silakan saja. Dan kalau ada yang mau masuk silakan di 0911311544. Kita ulangi lagi 0911311544. Kita masih menerima saudara yang mau bergabung.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Sobat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di NB Tohabibu tadi dengan Tolong Pakai Hati yang bertugas teman ibu saudara saat ini, dan 52 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada dua pesan ya yang ada di WhatsApp yang mengatakan mau ucapkan untuk ibu saudara. Ini datang dari Natalia yang ada di Paso sana. Dikirim salam untuk semua pendengar Matawana Pro 4, selamat malam. Terkhusus juga kakak penyiar, salam kenal katanya. Dan Natalia kirim untuk ke mama papa yang ada di rumah, selamat malam aja, moga dalam suasana yang paling baik. Dan untuk temannya Vito, Enggi, dan Nadia ya, semoga dalam suasana yang paling baik untuk kakak penyiar. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali Natalia, moga dalam suasana yang paling baik di saat ini. Dian bersaudara, ini dari Leri ya, yang ada di Galala. Dikirim salam untuk kakak penyiar, selamat malam. Kakak bisa minta donci, waduh, kalau mau telepon ya di 0911 3144. Itu waktu juga Dian. Dia bilang kakak minta lagu dari punyanya, oh, Wis Becker, Rindu Rumah. Dan dikirim salam untuk semua pendengar Kompa, terkhusus untuk yang saat ini lagi dengar, salam kenal untuk semuanya dan selamat malam. Dan Mbak Sudara, tetap di Kompa FM. Ada satu donju terkasih sekaligus menutup perjumpaan kita di program Matawana Pro 4. Selamat malam untuk Mbak Sudara semua. Terima kasih yang sudah dari tadi bergabung dengan Katong. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling indah di saat ini ya. Dan kata nikmati ya, donci yang kita siapkan. Selamat malam dan amato.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 92,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 2 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di Nabi Saudara BTNJ masih tersisa 1 jam ke depan teman ibu saudara di saat ini. Selamat malam dulu untuk ibu saudara yang lagi berpacu ya, mencari cuan. Nah, sementara ini mungkin lagi bekerja sip malam, mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Oke, menemani ibu saudara program kita yaitu Suara Kapat hadir teman ibu saudara sampai nanti ketemu ada di pengunjung acara. Dan lagu-lagu dari Suara Kapat kita sudah siapkan, pasti bisa mengantar ibu saudara untuk menikmati tidur di malam hari ini. Oke, selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Secara umum sebutir kerikil tidak dianggap sama sekali. Bahkan tidak jarang kita tendingi karena dianggap menghalangi jalan kita. Padahal tanpa kerikil, kita tidak pernah membangun gedung bertingkat. Tanpa kerikil, tidak ada jembatan layang dan seterusnya.

Saudara gandong dengan terangnya Rama Doncini, maka selesai sudah tugas kita teman-teman buat saudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Kamis 16 Juli tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapat lagi besok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur oleh FM 90.1 MHz. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat bersiang, Bes Saudara Gendong semua dimanapun Bes Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong akan bertemu Bes Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Jumat 17 Juli 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bes Saudara Gendong semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terimalah katong pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setiap Rompat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Ita Wakanu di pagi hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat walafiat ya. Terasa ini katanya sudah di tanggal 17 ya, 17 bulan 7 2026. Tanggal cantik ya. Dan ya, di hari ini hari Jumat, semoga hari ini hari-hari akhir sebelum besok atau menjemput weekend ya. Semoga rencana atau planning-planning yang sudah dibangun untuk weekend di minggu ini bisa berjalan lancar. Kemudian yang sedang siap-siap untuk kerja juga semangat ya, yang mau siap-siap untuk ke sekolah juga semangat. Pokoknya untuk pendengar yang sudah mendengarkan Perompat di pagi hari ini, selamat mendengarkan dan selamat menikmati, karena setelah ini dari jam 5 seperti biasa ya, di hari Jumat akan ada donci-donci religi muslim yang akan kita putarkan untuk menghiasi ruang dengar pendengar di pagi hari ini. Untuk itu tetap stay tune, ada Arif dengan

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

Sumarno dengan judul Akhirnya. Dan di pagi hari ini kita sudah di menit ke-15 pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan Beta masih sangat semangat untuk menemani pendengar di pagi hari ini ya, yang sudah bangun. Boleh dong absen-absen di katong Instagram, katong punya WhatsApp, siapa tahu kan sudah ada yang monitor katong di pagi hari ini. Yang belum save nomornya Pro4 dari Riambun, boleh langsung di save aja di WhatsAppnya 0813-5624-5887 ya. Dan ini ada beberapa juga yang sudah bergabung di pagi hari ini di Instagram dan di WhatsApp juga. Salah satunya ada Kak Waldi ya, yang sudah mendengarkan Pro4 di pagi hari ini. Terima kasih telah menjadikan Pro4 sebagai teman setia mengawali aktivitas pagi. Dan selama beberapa jam ke depan, Beta akan menemani pendengar semua dengan berbagai informasi, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan pastinya yang siap menghangatkan suasana di pagi hari ini. Masih bernuansa religi karena sampai pukul 6 nanti, donci-donci religi muslim masih akan menghiasi katong ruang dengar. Dan mari katong mulai hari ini dengan pikiran yang positif pendengar, pikiran yang positif, hati yang penuh syukur dan semangat untuk memberikan yang terbaik di hari ini. Beta Ita akan mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat menikmati kebersamaan dengan katong di Pro4 RR Ambon di pagi hari ini.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar, pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Rabb yang Maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah.

Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru-seru.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

Jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kardolin C. Halatuputi, mengatakan 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Dan menurutnya KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju ke Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek kedua bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi pasal 21 ayat 2 huruf A diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta pasal 40 ayat 2.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah, saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara masyarakat Desa Rukun Jaya, Jembatan Bahasa dan Kali Fufa, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, diimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam Bula, Izak Berti, dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla bersama dengan masyarakat di wilayah setempat. Ia mengatakan kegiatan patroli terpadu ini melibatkan resort KSDA Bula, Kesatuan Pengelolaan Hutan Bula, PT Strata Pasifik, dan juga masyarakat peduli api. Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan selain melakukan pemantauan lapangan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta memasang papan imbauan sebagai media edukasi. Izak mengaku angka tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar menerapkan cara pengelolaan lahan yang lebih aman dan tidak memicu terjadinya kebakaran. Di sisi lain, lanjutnya keterlibatan sebagai pemangku kepentingan dalam patroli terpadu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, terutama melalui peningkatan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia berharap masyarakat terus berperan aktif menjaga kawasan hutan dengan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas. Dengan patroli dan edukasi kepada masyarakat, BKSDA Maluku berharap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Seram bagian timur dapat diminimalkan, terutama pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Selamat pagi Mbak Saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Kak membangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapung semangat, orang di sekitar Kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masilah akan memperoleh kompensasi. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, INPEX, serta kementerian terkait agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan tidak menyampingkan hak masyarakat. Bahlil menjelaskan sebagian lahan yang digunakan memang berada di kawasan hutan. Namun, masyarakat telah mengelolanya sebagai kebun secara turun-temurun sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Ia berharap kompensasi yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Diketahui usai Presiden menyatakan dimulainya proyek tersebut, para tua-tua adat setempat juga melakukan doa adat untuk meletakkan batu pertama proyek gas abadi tersebut. Dan proyek gas abadi terbesar di Indonesia tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Beb, sampai ketumbuh kuda apa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Peter.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Lagu yang baru saja lewat bikin kata nostalgia ke beberapa tahun lalu ya. Ini lagu yang lumayan terkenal ya beberapa tahun lalu dengan judul Goyang Balago. Nah, sambil mendengarkan serunya lagu-lagu yang kita putarkan di pagi hari ini, Katong update lagi dulu informasi masih seputar proyek strategis nasional ya LNG Abadi Masela yang diperkirakan pendengar akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Proyek gas abadi terbesar di Indonesia ini baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Kepresidenan pada tanggal 16 Juli 2026 kemarin. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam laporannya ia meminta operator proyek dapat memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal agar inventaris tersebut dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di wilayah setempat. Nah, tenaga kerja katanya yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya harus menjadi prioritas dalam proses rekrutmen. Selain tenaga kerja, Bahlil juga meminta pekerja yang dapat melibatkan pengusaha lokal di daerah juga harus diprioritaskan. Ia juga mengingatkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa maupun rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

Bahasa daerah Samoa, Maluku ini kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, kedatangan peserta Wonderful Sail to Indonesia 2026 di Kota Tual masih terus berlangsung. Hingga pertengahan pelaksanaan kegiatan, sebagian besar kapal peserta telah tiba dan mengikuti rangkaian agenda yang disiapkan panitia. PJ Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai yang mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Kota Tual, Daniel Sonata Sinaga, kepada rri.co.id mengatakan berdasarkan data hingga 16 Juli 2026 pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, sebanyak 15 dari total 22 kapal telah berlabuh di Kota Tual. Sementara itu, 7 kapal lainnya masih ditunggu kedatangannya hingga berakhirnya kegiatan pada 22 Juli 2026. Daniel optimis seluruh peserta yang belum tiba masih memiliki kesempatan untuk bergabung karena pelaksanaan Wonderful Sail to Indonesia masih berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bea Cukai juga tetap menyiapkan pelayanan pemeriksaan bagi setiap kapal yang datang. Dan Wonderful Sail to Indonesia 2026 menjadi ajang promosi pariwisata bahari yang memperkenalkan keindahan Kepulauan Kei kepada komunitas pelayaran internasional. Dukungan berbagai instansi termasuk Bea Cukai diharapkan mampu